sa maginena. En adieri sa magineno kodo. Kaj kwa penjo ra penjo lwidi. Ngat manare.